Oh, kena lagi aku jadi kena tutuk hari jamu. Norok bumi kita nak kong dong ni bising tu, koi hari mana kena tutuk hari jamu kena na bagai kena kadi kong dong ayah, ayah kong dong ni bising tu SMS norok.

belai kena to to kanyo hai ho jara sing ha kena wi pale ke hai da au kena to kru chamung no rok ni koi hor ja kar chamung rok no jengo jara ha kena la ya na te bo kena to kru chamung pia ba panda pa sek jara te kena jong ni te logi ro i tong di

0: Kamu ni mari kencing tak hukti bukuk song atau seng sengi tong leh mani cawo. Bu vitamin mantok kan ni padi kau tuk nalian cawo tong hello.
1: Hello, ang teh korbalane.
0: Hey, sadi tak huk sadi.
1: Oh, kompis yang kang bayi obong ke ingan.
0: E, vitamin E. Do, kena itu nih kita kau hambai. Aoh, tak kau bridges bo, cak kisah misalnya thok jagna nih kah kayo. Vitamin E ini syahor ka. Fiawatnya kasih kene kau duduk kena ini eno, faidi aja ra. Hello.
1: Hello, bai.
0: Eh, lam soga tak kau kau bunyi, sadi.
1: Kau nak bunyi tu? Kalau tak, ni kau jeng tung tung cek pun bisa berapa bai?
0: Do sadi neng tung sep ni saka do sadi dingin neng arab tamu vitamin mantok.
1: Aras neng batuk mana?

Awsung ta singgo kenalai kya Lata Mangeshkar Mohammed Rafi ni git tokini fia tabuk ta singgo sini khoroksha takuk shombu sidam kaprani koi hormani mekhilari tu anreni or jamuno khanar dihne binengai kenalai na or jamuno